amandla moya akusiko kuhlakanipha kwami kungamandla moya amandla kamoya moya ongcwelele.